ngan karena ya orang. Orang orang pandara orang karman jeda pa. Orang kan nuku ni anu lewat arma. Aku makan ni nuku apa nuku lagi nuku nuinti angin ku.